0: sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah yang memasuki Raudhah.
9: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Ini mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Saripula Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Di 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan dan kita dan mengikuti protokol satu pemeriksaan langsung dibawa ke kantor IHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 dari pasien pertama sesak napas, kemudian pasien dibawa ke ruang ICU. Esok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang ada pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan Kecil tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sukalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Bandar Aceh menuju Kota Sukalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sukalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi, pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sukalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Giprianto dari Kota Sukalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

toda chica tan tan la liculite y en ti piquer piquer que carpan tan tan sa chitu en y marang sopo wai yo y cupiso rip canti ayam tan sam kulek rezeki paringi gampang usaha paringi lancar bien orang duwe saiki diparingi suge anangin kabeh kodo lali ono sangkut paute marang lian sing akhire awak dhewe kelakon apa kang dadi kekarepan lan tujuane urip mula aja dadi kacang kang lali karo kulite.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Sahabat pendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang masih stay tune bersama dengan Salsa. Baik, ada Bu Susi yang sudah gabung ya. Kita kembali lagi. Salamnya dari Bu Susi buat Bu Murni, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, terus juga buat Mbak Nungki, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya ya. Oke deh, nanti bakal Salsa hadirkan lagunya tapi versi Sabrina ya, Bu Susi. Lalu ada Bu Tuti Haryanti di Secang yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu berkah ikut gabung ya. Sehat bahagia terus. Salamnya buat Bu Nunggi, Bu Murni, terus juga buat Bu Sadowo, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Murni, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Lembayung, Pak Untung, semuanya aja ya. Baik, ada Papa Tibob juga. Jemur kopi, cuaca tidak mendukung, belum panas, masih agak mendung. Aktivitas pagi paling enak bergabung di Magelang FM, pokoknya ampun sami bingung. Magelang FM aja ya, Papa Tibob, gak usah pakai fasnya. Oke deh, nanti bakalan saya kasih lagu yang spesial juga. Oke, halo Pak Hendro, ini dengan Salsa ya, kalau Sabtu pagi sama Salsa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat teman-teman grup Merati. Dan nanti Salsa, ini Veronica tuh lagu apa ini? Lagu yang seperti apa? Nanti kalau memang cocok nanti akan Salsa hadirkan ya, sesuai sama lagu di Semangat Pagi ya, sesuai sama genrenya. Oke deh, nanti bakalan Salsa carikan lagunya. Kalau belum bisa, mungkin karena lagunya belum cocok ya, karena kita lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Ada Mbak Nadine juga, selamat pagi. Weekend bareng sama keluarga, lagunya dari For Revenge. Oke deh, salamnya buat Bu Murni, Pak Oma Hesti, Pak Supri, Pak Iwan, Mas Evan, Javi, Ma Pipin, terus juga buat Mbak Indra, semuanya aja. Oke, nanti bakal selesai hadirkan buat lagunya dari For Revenge, Bleeding Love Duo, yang dinyanyikan sama Sabrina menemani kita ya. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi sampai nanti tuntas jam 10 pagi.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: @gedeisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen itu diwujudkan dengan menjaga defisit anggaran dan rasio utang pemerintah tetap berada di bawah batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Purbaya mengatakan disiplin fiskal menjadi salah satu pondasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Dalam kesepakatan KEM PPKF 2027, pemerintah dan DPR telah menetapkan defisit anggaran berada pada kisaran 1,8 hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto. Pembiayaan defisit tersebut akan dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain menjaga defisit dan hutang, pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan pembangunan di luar APBN. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan layanan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 13 Juni. Pada tanggal yang sama di tahun 1983, untuk pertama kalinya benda buatan manusia mampu melampaui tata surya. Benda itu adalah sebuah pesawat ruang angkasa bernama Pioneer 10 atau Pioneer 10. Pioneer 10 aslinya bernama Pioneer F. Ia adalah salah satu robot penjelajah angkasa milik NASA. Proyek Pioneer 10 disusun dan disetujui tahun 1960-an. Dia termasuk pesawat luar angkasa tanpa awak. Pioneer 10 punya misi utama mengamati planet Jupiter. Tapi ternyata tidak hanya berhasil mengamati planet Jupiter dan mengirimkan foto-fotonya ke bumi. Tetapi Pioneer 10 juga berhasil menjadi pesawat luar angkasa pertama yang bisa mencapai escape velocity, yaitu kecepatan minimum untuk bisa lepas dari gravitasi tata surya kita. Insan Edukasi, sejarah eksplorasi ruang angkasa mencatat Pioneer 10 sebagai wahana antariksa pertama yang berhasil menerobos daerah hunian asteroid dengan selamat. Sabuk asteroid ternyata tidaklah serapat yang diduga sebelumnya. Pioneer 10 juga menjadi benchmark bagi misi-misi besar sesudahnya dalam penggunaan teknik umpan gravitasi untuk mengubah kecepatan wahana saat melintasi planet-planet yang dapat menekan penggunaan energi. Insan Edukasi, Pioneer 10 diluncurkan dari Florida pada bulan Maret 1972. Bulan Juni 1972, Pioneer 10 berhasil melintasi orbit planet Mars dan sebulan kemudian masuk cincin asteroid, memulai misi pengamatannya terhadap planet Jupiter. Pioneer 10 mencapai jarak terdekat dari planet Jupiter pada bulan Desember 1973 dan memulai misinya untuk menjelajah luar angkasa pada bulan Januari tahun berikutnya. April 1983, Pioneer 10 melintasi orbit Pluto, kemudian melintasi orbit planet Neptunus, dan menjadi pesawat angkasa luar pertama yang keluar dari tata surya kita. Akhir Maret 1997, misi Pioneer 10 berakhir, namun masih ada kontak dengan bumi hingga awal tahun 2003. Setelah itu, Pioneer 10 tidak dapat dikontak lagi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

Salutanier, salah satu cara membangkitkan semangat seharian adalah dengan memberikan afirmasi positif ya di pagi hari. Afirmasi positif ini jadi cara paling sederhana untuk membangun mindset kita jadi lebih semangat gitu. Dan di pagi hari, coba luangkan beberapa menit untuk mengucapkan ataupun menuliskan hal-hal positif yang penuh dengan optimis ya. Seperti, hari ini aku akan kasih yang terbaik dan aku bisa melalui hari ini. Dan saat kamu memulai hari dengan afirmasi, otak juga akan terbiasa fokus pada solusi dan juga peluang. Sikap optimis ini juga berpengaruh ya pada cara kita untuk merespon tantangan nih sahabat pendengar. Semakin sering dilakukan, semakin kuat juga ya ini percaya diri kita. Selain itu, dengan sering memberikan afirmasi pada diri sendiri akan memberikan dorongan mental yang lebih kuat dan pikiran juga terarah pada hal-hal yang baik. Selain itu, sahabat pendengar, mengawali pagi hari itu juga bisa dengan musik-musik favorit ya. Dan tentunya musik ini bagus banget kalau misalnya kita apa nih, kita dengarkan di pagi hari untuk memulai hari kita agar lebih semangat lagi tentunya. Dan buat sahabat pendengar, Salsa masih terus menemani ya sampai nanti di jam berapa nih? Di jam 10 pagi di Semangat Pagi tentunya. Buat Salsa pendengar yang masih belum gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu di 0882 135 135 ya, atau melalui line telepon di 0293 366 899. Oke deh, menemani kita dulu tentunya di menit ke-17 lepas dari jam 8 pagi ya. Ini tadi requestnya dari Om Hendro nih ya. Monggo silahkan untuk didengarkan dulu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Lho, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Cekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat pagi, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan satu informasi buat selamat pagi semua, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026, di mana memetakan sebaran cuaca di seluruh kabupaten dan kota dengan potensi kondisi yang bervariasi mulai dari hujan ringan, hujan sedang hingga hujan petir di beberapa wilayah. Nah, selamat mendengar, untuk peta perakiraan menunjukkan bahwa daerah yang berada di dataran tinggi memiliki probabilitas lebih besar mengalami cuaca buruk dibandingkan dengan wilayah pesisir, sahabat pendengar. Dan untuk daerah kota Semarang dan sekitarnya terlebih dahulu, pagi cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari hingga sore hari dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk daerah Magelang dan sekitarnya, ini berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada siang ataupun sore hari. Lalu untuk daerah Solo Raya, meliputi Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar dan sekitarnya, ini berpotensi berawan hingga berpotensi turun hujan ringan menjelang sorenya. Lalu untuk daerah Pantura Barat, seperti daerah Tegal, Brebes, Pekalongan dan sekitarnya, ini pada siang hari akan terjadi berpotensi hujan ringan atau mulai sore hari. Dan untuk daerah Cilacap serta Banyumas, hujan ringan sepanjang hari dengan kelembapan yang cukup tinggi. Dan sahabat pendengar, tentunya ini bagi sahabat pendengar semua yang membutuhkan gambaran perbandingan logistik cuaca regional, BMKG juga merilis parameter cuaca di wilayah tetangga seperti Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai referensi tambahan untuk sahabat pendengar semua yang akan melakukan mobilitas lintas provinsi pada hari ini ya. Baik, sahabat pendengar, cuaca ini juga bersifat dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu, karenanya pastikan untuk Anda selalu memantau pembaharuan perakiraan cuaca dari BMKG sebelum memulai aktivitas harian. Tentu informasi cuaca yang akurat bisa membantu Anda untuk merencanakan perjalanan, pekerjaan maupun kegiatan di luar ruangan dengan lebih aman, nyaman dan efektif sepanjang hari. Baik, sahabat pendengar, masih menemani ya, kita masih punya waktu 1 jam ke depan tentunya hanya di Semangat Pagi. Dan ada lagunya dari Jennifer Lopez dan juga Pitbull, On the Floor. Dance on the floor dulu, yuk. Tetap barengan sama-sama di Semangat Pagi.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Timnas Indonesia melanjutkan tren kemenangan dalam pertandingan melawan Timnas Mozambik, di mana skor Timnas Indonesia versus Mozambik 1-0. Timnas Indonesia kembali tampil pada uji coba internasional bertajuk Garuda Championship 2026 dengan menghadapi Timnas Mozambik. Duel Timnas Indonesia versus Mozambik ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia menutup pertandingan dengan skor 1-0. Gol ini dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 memaksimalkan umpan terobosan dari Ragnar Oratmangun. Ini menjadi kemenangan kedua Indonesia secara beruntun setelah sebelumnya juga menaklukkan Oman 3-0. Sahabat, simak kembali kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong. Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba Asik Belajar Statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Pada episode kali ini, kami ada informasi menarik nih terkait kondisi tenaga kerja penduduk di Kota Magelang.
4: Salah satu sumber data ketenaga kerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas merupakan survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin di bulan Agustus tiap tahunnya.
5: Hasil dari survei Sakernas pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja tercatat mencapai 64.000 penduduk yang terdiri dari 36.000 penduduk laki-laki dan 28.000 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran mencapai 2.979 penduduk atau 4,4% dari angka kerja di Kota Magelang. Angka ini menurun dibandingkan 2 tahun terakhir lo, di mana pengangguran pada tahun 2022 tercatat mencapai 6,71% dan di tahun 2023 mencapai 5,25%.
4: Jika dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebesar 43% penduduk dengan status pengangguran merupakan lulusan SMA sederajat. Disusul lulusan perguruan tinggi sebesar 33% serta lulusan sekolah dasar ke bawah dan sekolah menengah pertama masing-masing sebesar 14,5% dan 9%. Jadi, ternyata pengangguran di Kota Magelang masih didominasi lulusan SMA sederajat ya, sahabat.
5: Oh iya, selain kategori angkatan kerja, juga terdapat kategori bukan angkatan kerja ya. Kategori ini terdiri dari penduduk berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti sakit, menunggu panggilan kerja, atau berkegiatan sosial tanpa dibayar. Di mana jumlahnya tercatat mencapai 21.000 penduduk di tahun 2024.
4: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran ketenaga kerjaan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Darah.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat Ninger, jangan lupa ya sarapan karena ini masih pagi. Makasih yang masih stay tune barengan sama Salsa. Sarapan dulu ya, biar kita lebih semangat lagi, lebih berenergi gitu kan. Karena sarapan di pagi hari itu tentu banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah membantu menjaga berat badan ideal ya. Nah, manfaat sarapan pagi hari jarang diketahui banyak orang itu ini ya. Sebelum beraktivitas, ini bisa bantu jaga berat badan yang ideal. Bahkan bisa bantu nurunin berat badan loh. Dengan sarapan, kita gak akan ngerasa lapar di siang hari, sehingga keinginan untuk makan siang secara berlebihan itu bisa terhindarkan nih. Nah, kalau sarapan, kalau kita ngelewatin sarapan di pagi hari ya, pastinya kamu bakalan lebih mudah tergoda untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori ya. Lebih banyak ngemil menjelang makan siang gitu kan. Dan saat makan siang pun makanan yang dikonsumsi jumlahnya akan berlebihan karena kondisi perutnya itu udah lapar banget. Apalagi pola ini terus terjadi berulang-ulang, tubuh kita juga akan mengalami kenaikan yang namanya berat badan. Selain untuk menjaga berat badan yang ideal, ini juga bisa untuk meningkatkan mood ya, meningkatkan suasana hati biar lebih happy lagi tentunya. Oke, jangan lupa ya sarapan, karena tentunya ini sarapan banyak banget manfaatnya untuk kita. Pokoknya harus tetap sarapan, harus tetap mengisi perut kita biar lebih happy, biar lebih kenyang gitu kan, sebelum beraktivitas segala macam. Nah, walaupun weekend jangan skip sarapan, tetap harus produktif gitu kan, biar lebih berenergi lagi. Oke deh, bermain kita dulu ya, Roni Parulian dengan Angin Rindu. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Baik, semua pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi. Ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat semua pendengar semua. Dan nanti belakang Salsa sudah ada rekan Mita yang menemani di Barat Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Red Garden. Red Garden. Selamat siang sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bahagia banget, seneng banget di akhir pekan ini hari Sabtu ya, tanggal 13 Juni 2026 bisa kembali temani sahabat pendengar di Barat Golden hingga jam 1 siang nanti ya. Lumayanlah kebersamaan kita 3 jam ke depan. Silakan yang pingin request lagu Barat Oldies yang mungkin pernah menjadi memori Anda, atau barangkali memang Anda suka banget kalau dengar lagu itu jadi semangat dan lain sebagainya. Asal jangan sedih aja ya. Tapi apapun itu rasa, kalau kita nikmati dengan indah gitu ya, itu tetap aja asik gitu ya. Oke, silakan yang pengen gabung langsung aja bisa WhatsApp di 0882 1035 1035, bisa juga lewat line telepon di 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Maria Carey bakal awali kebersamaan kita dengan Hero. Siapa sih yang menjadi pahlawan dalam hidup

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh.

0: Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
3: Ya udah kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Sahabat, seburuk apapun masa lalu Anda, itu telah berlalu dan sekarang fokus aja deh untuk kebahagiaan diri Anda di masa depan. Ya, bersama saya Mita, siang hari ini, pagi jelang siang ya, sampai jam 1 nanti. Tentu saja di Barat Golden, lagu-lagu Barat Oldies siap banget untuk dinikmati sembari jalan-jalan barangkali yang ada di jalan. Oke, hati-hati di jalan. Selamat sampai di tujuan ya, sahabat ya. Oke, terima kasih banget yang udah WhatsApp di 0882-135-135. Ada Mama Vega, apa kabar Mama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat selalu ya Mama Vega? Wonderful tonight, okay. Salamnya buat Bu Nani, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Oma Hesti, juga untuk Mbak Murni, Mbak Sekar, Bu Ratik, Bunda Eti, Bu Sadowo, Mama Olga, Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Nadine, juga untuk Mbak Erna Dwi, buat Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, juga keluarga besar Radio Magelang FM dan Merapi. Selamat pagi, selamat bermalam panjang. Ada yang pengen gabung lewat telepon, boleh banget ya di 366-899. Untuk yang ada di luar kota boleh lah ya, kodenya di 0293. Mita lama banget gak dengar suaranya Mas Tajudin yang ada di Minahasa. Apa kabarnya ya, semoga kabar baik. Selamat berakhir pekan, iya, semoga bahagia selalu ya Mas Tajudin yang ada di Minahasa. Apa kabar juga untuk Pak Herman, terima kasih kebersamaannya. Lagunya ditunggu ya. Hokeng I tell her. Oke, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Inang Wahyu, juga buat Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar setia Magelang FM, semoga terhibur. Amin. Untuk sahabat yang lain bolehlah ya ditunggu, kita akan ke lagu dulu, Wonderful Tonight. Keren banget lagunya ya, dari Eric Clapton. Bener ya? Bener? Bener dong. Oke, Barat Golden bersama Mita 103,5 Magelang FM. Yang masih pengen atensi, Mita tungguin kebersamaannya.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Ifah dan Imah, tokoh perempuan muslim. Obat rindu adalah pertemuan, obat cinta adalah saling pengertian, dan obat dendam adalah saling memaafkan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk bersedia mohon maaf kepada orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain dengan penuh keikhlasan. Rasa dendam akan merusak hidup kita sendiri.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunasana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam memperkuat koordinasi lintas kementerian merespons perkembangan keamanan global. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi strategis yang digelar di Bogor Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Dikutip dari laman RRI hari ini, rapat tersebut membahas penyelarasan tindak lanjut kerjasama keamanan internasional dengan kawasan Eurasia. Upaya ini dilakukan agar implementasi kerjasama sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peluang kemitraan strategis di tengah dinamika dunia yang semakin multipolar. Pemerintah menilai perubahan geopolitik dan ancaman keamanan global memerlukan respons yang lebih terintegrasi. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV.
3: Bukan tes HIV.
1: Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Morgen. Bad Gurgen. Barat Golden bersama Mita terus menemani sahabat pendengar siang hari ini sampai nanti jam 1 ya. Terima kasih kembali yang udah nyatu di 0882 135 135. Bentar lagi bakal Mita bacain ya. Tapi sebelumnya jangan lupa loh sahabat pendengar, untuk yang apalagi besok gak ada acara, bisa datang ya ke lapangan Candi Nambangan karena ada acara ini FK Mitra Kota Magelang ya. Minggu 14 Juni 2026 dengan tema ngerawat Magelang ya. Menuju Magelang Asri. Oh, keren banget kan? Ada festival, ada festival ya, festival di sana. Ini festival perwira ya, oke, periwa, oke, tulisannya nih bulat-bulat ya, oke, bisa datang ya. Besok ya di lapangan Nambangan bersama FK Mitra, satu mitra dari pemerintah Kota Magelang pastinya ya. Dan terima kasih yang udah gabung lewat WhatsApp 0882 135 135. Ada Mbak Susi, apa kabarnya? Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yayu, juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Selamat bermalam panjang. Lagunya tuh Mita sehat ya. Oke. Okay. One Sweet Day. Oke, okay. Dari Mariah Carey. Oke. Okay. Mbak Murni, apa kabarnya juga, selamat siang. Thank you. Assalamualaikum. Pagi jelang siang. Yo, waalaikumsalam. Mau request lagu Goodbye. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang,

ada Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Asna, Oma Hesti, dan untuk semua pendengar Radio Magelang FM. Pak Tri Mardiono, apa kabar yang ada di Kalimantan? Salam sehat santun selalu. Pak Royanto juga, terima kasih yang ada di Demak. Lagunya boleh nanti ditungguin ya. Love Story, salamnya buat Bu Haryani, Mama Olga, Bu Nani, Bu Endang, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, dan semua pendengar Magelang FM. Yang pengen gabung lewat line telepon juga silakan ya, di 366-899. Bu Neni, apa kabarnya yang ada di Peniten? Sehat-sehat ya, Bun. Oke, ini lagunya Mbak Susi, langsung aja ya. Kita dengerin bareng-bareng deh.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Loh, apa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain, banyak teman dan sahabat. Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Barat Golden. Barat Golden.

sahabat pendengar, jadikan kegagalan Anda sebagai batu loncatan untuk bisa menggapai hal yang lebih tinggi lagi. Gimana, setuju kan ya? Karena untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan atau impian kita itu tentu saja butuh perjuangan, butuh kerja keras, terus apalagi ya? Dan kegagalan itu hal yang sudah wajar gitu ya, untuk kita lalui. Jadi seberapa sih kita berusaha dengan banyaknya kegagalan gitu ya, nanti juga akan bisa kita raih ya. Karena kita juga yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oke deh, terima kasih banget Barat Golden. Sampai jam 1 nanti yang udah nyatu di 0882 135 135. Mbak Murni ya, halo. Masuk kerja nih hari Sabtu ya. Oke, sama kalau begitu ya. Jadi Mita gak sendiri, banyak teman-teman juga di hari Sabtu, Minggu juga tetap bekerja, ya kan? Terima kasih Mbak Susi, lagunya udah, semoga bisa menambah semangat aja deh di siang hari ini ya, di malam panjang siang ini, jelang malam Minggu ya. Pak Royanto yang ada di Demak juga terima kasih. Boleh lagunya ditunggu ya. I'm sorry, tadi keklik yang lain soalnya. Tungguin ya, sabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu pokoknya buat semua pendengar Barat Golden 103,5 Magelang FM. Hai juga, apa kabarnya buat Oma Hesti? Aduh, goreng apa ini? Mau dong. Ya gak apa-apa deh, gambarnya dulu gitu ya. Nanti barangnya nyusul gitu kan ya. Lagunya udah ya tadi, udah di play ya, dari Dolly Parton, You Are. Ya, salam-salamnya untuk Opa Ari, buat Mbak Murni, Mama Vega, juga untuk Mbak Nadine, Putri Kabayan, Mbak Tini, juga buat Mbak Empin, buat Mbak Titi, dan semuanya aja. Selamat melanjutkan aktivitas deh, sehat selalu. Untuk Mita yang lagi tugas, semoga masih semangat hingga tuntas nanti. Oke, siap Oma, semangat selalu, apalagi ditemani sama Oma, Opa, dan semua sahabat pendengar di sini ya. Ya, terima kasih juga yang ada di TikTok live-nya Mita. Kak Iwan, apa kabarnya? Terima kasih. Mau lagu apa ini? Lagu Barat Oldies. Kak Heri juga. Apa itu? Apaan ya? Radio mana, Kak Afri? Radio Magelang FM, kakak, yang ada di Jawa Tengah. Oke? Di kota yang ada di Jawa Tengah. Oke deh, terima kasih banget kebersamaannya ya. Masuk playlist Pora. Oh iya, ada. Tenang aja, lagunya ditunggu ya. Halo Pak D, apa kabarnya Kak Vivo Tanjung? Apa ini kok ditinggal dipinjam ini Radio Magelang FM ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik Kak. Kak Bita gimana, sehat ya? Alhamdulillah Kak Iwan. Berkah doanya selalu ya. Kak Vivo Tanjung juga terima kasih, sehat selalu juga ya. Kak Kardio juga terima kasih banget untuk kebersamaannya. Oke, sehat selalu, sejahtera, sentosa. Ada Kak Parcok juga, thank you, makasih buat giftnya, juga buat tetap layarnya. Oke, baiklah, kita akan dengerin dulu ya lagu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
7: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
3: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
3: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
2: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
3: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
2: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
3: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
2: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
3: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
2: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
3: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
2: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
3: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
2: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
3: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan

dan mekanisme reliansi untuk mempercepat akses pasien terhadap obat inovatif di kawasan Asia Pasifik. Nah, upaya tersebut disampaikan dalam batch webinar on regulatory harmonization in the APEC region yang digelar secara virtual pada Selasa kemarin. Nah, webinar tersebut membahas percepatan akses pasien terhadap obat inovatif melalui penyelenggaraan regulasi dan penerapan mekanisme reliansi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh APEC Businessmen ya, Business Advisory Council, Dewan Penasehat yang dibentuk para pemimpin ekonomi APEC sejak November 1995. Nah, ABEC ini berperan memberikan perspektif dunia usaha kepada para menteri dan pejabat senior APEC dalam berbagai bidang kerjasama. Keanggotaannya terdiri atas maksimal 3 perwakilan sektor swasta dari masing-masing ekonomi, termasuk pelaku usaha kecil dan juga menengah. Nah, dalam webinar tersebut diungkapkan bahwa waktu persetujuan obat di sejumlah ekonomi Asia Pasifik masih tergolong panjang dan proses tersebut berkisar 12 hingga 14 bulan dan bahkan dapat mencapai hingga 3 tahun pada beberapa wilayah. Nah, melalui jalur reliance yang terkoordinasi, durasi persetujuan obat diharapkan dapat dipercepat secara signifikan. Waktu proses ditargetkan menjadi sekitar 3 hingga 6 bulan tanpa mengurangi standar keselamatan pasien. Baik sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Ya, sahabat pendengar, jangan berharap masalah Anda akan dimudahkan, namun berharaplah Anda akan jadi orang yang lebih kuat. Ya, oke. Semoga selalu kuat bisa menghadapi segala masalah yang ada. Karena setiap masalah, yakin dan percaya ada jalan keluarnya. Kak Bina, halo, apa kabarnya? Kak Emi Cahyani yang ada di Sidoarjo, juga Kak Viva. Oke, Kak Nanan tadi lagunya udah ya, Susana, Susana. Kak Viva juga nih, Viva Sahira ya, yang ada di Sidoarjo juga Kak, atau di mana nih? Kak Agus Magelang, terima kasih kebersamaannya. Kak Naga Bonar, thank you yang ada di Borobudur. Selamat siang. Di Barat Golden ada saya Mita yang siap menemani. Kak Iwan, thank you yang udah gabung lagi. Oke, lagunya belum keputer ya. Kebetulan muterin yang udah WhatsApp duluan aja deh gitu. Kebetulan Kak Iwan kan juga lagi ini ya, lagi sholat duhur, ayo. Yang belum duhur, duhuran. Kak Uzumaki, apa kabarnya? Kak Ilham, thank you banget. Selamat bergabung di Barat Golden Radio Magelang FM siang hari ini. Referensiku lagu Barat cuma Johan Beach sama Carpenter aja, nggak apa-apa sih. Sosnya baru itu ya. Aduh, kok tahu aja sih kakak. Oh, pernah lihat ya waktu di sepil kayaknya sih ya. Kak Iwan, oke, terima kasih. Kak Sofian, apa kabar? Kak Ari Ahmad, terima kasih juga. Makasih buat giftnya, berkabar roka deh. Aduh, cocok banget ya kopinya biar ngantuk. Ya, makasih deh kalau udah diputerin sama-sama. Kak Sofian juga terima kasih ya. Baiklah, kita akan ke lagu. Oh ya, tadi Roxette sudah Mita hadirkan. Spesial banget buat yang ada di Solo, apa kabar? Aduh, jauh-jauh di Solo, terima kasih udah dengerin Mita ya, siaran di Radio Magelang FM. It Must Have Been Love, udah tadi ya dari Roxette. Selamat siang juga untuk Mbak Tuti cantik juga yang ada di Solo. Thank you, salam buat keluarga di Solo juga ya. Halo juga Bu Tuti Haryanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mat siaran buat Mita. Siap deh. Makasih, amin amin doanya. Rezeki lancar, berkah barokah juga. Semangat bahagia selalu buat Bu Tuti ya. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Mbak Ning Ambarawa, Mbak Nungki yang ada di Jakarta, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Viga, Bunda Eti, Bu Nani, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono juga untuk Lembayung. Buat semua keluarga besar pendengar Radio Magelang FM ya, selamat siang. Pak Tarmono, halo, apa kabarnya? Bu Haryani, Bu Mariono, sehat selalu. Ada yang gabung lewat telepon. Oke, halo, selamat siang Barat Golden.
1: Selamat siang sayangku, yang angkat direnang.
0: Aduh ya Allah, oh, mohon maaf lahir batin. Bu Nani, apa kabar juga nih? Ibuku sayang.
1: Sangat benar.
0: Sedang gak kepena apanya, badannya?
1: Perutnya tuh.
0: Oh, perutnya gak enak.
1: Tadi makan pedes.
0: Oh iya, makanya jangan kebanyakan pedes dong.
1: Apalagi cuma cain atau mungkin
0: oh, iya.
1: Beli.
0: Iya. Lomboknya itu separuh aja deh gitu.
1: Ya gak tahu sana yang buat.
0: Oh, yang sana buat, ya bilang aja gitu. Oke deh, semoga cepat baikan ya Bu Nani ya. Mau lagu apa? Bu Nani mau lagu apa?
1: Aku lagunya Take My Hand For A While ya.
0: Udah tadi kayaknya Bu.
1: Udah apa? Oh, di Oppo ya. San Francisco aja yang dari LBDI ya.
0: EBBE yang apa?
1: San Francisco.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gue itu San Francisco, aku cuma ke sana.
0: Oh, aku ikut. Boleh ya?
1: Koyone piye gitu ya.
0: Oke.
1: Pas sama tadi yang nyalami aku siapa?
0: Pak Royanto ada tadi.
1: Pak Royanto, Pak Herman.
0: Betul, Pak Herman ada.
1: Bunda Sadewa.
0: Okay.
1: Bu Pramono. Halo Mama Vega, apa kabar? Sama Pak Beruntungnya.
0: Oke deh.
1: Yang itu soal Bunda Co ya. Bu Mariono, Mama Oga, terus Bu Riono, Bu Indang Wahyu, udah pulang belum nih Bu Indang Wahyu nih?
0: Bu Indang kayaknya hari ini deh pulang dari Purwokerto ya.
1: Mas Mayu Sutra. Om Yana apa kabar?
0: Om Yana mana ya?
1: Oh biasanya baru kode naik dia.
0: Iya ini kok tumben ya
1: Pak
0: hari ini.
1: Pak siapa sih yang jumbleng Pak?
0: Pak Tarmono.
1: Tarmono, lupa Pak Tarmono, sorry ya Pak.
0: Iya gak apa-apa deh.
1: Ada Pak Iwan sekalian sama Mbak Titinya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Besok kelupaan ini Mbak Murni sama Mbak Erna. Tak lupa saudara dulu Bu Naryati sama Bu Sriwarti yang di Padang. Semua mamanya selamat siang.
0: Iya.
1: Selamat menikmati Barat Golden bersama Mbak Lita.
0: Oke.
1: Hatur nuwun ya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Iya amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Oke, sehat selalu ya. Semoga perutnya cepat membaik ya. Amin, amin, amin. Request lagu Scorpions. Oke, ditunggu. End of Change ya. Oke, ditunggu. Terus ada lagi siapa nih? Sorry, Abi. Oke, gak apa-apa. Terima kasih Kak Afifa Widya. Juga terima kasih banget. Thank you buat follow-nya. Ada Kak Lingkar. Lingkar Pandan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Afifa Widya yang ada di mana nih? Ada Kak Fausto. Fausto Love. Wih, namanya kok sendu banget sih. To Love Somebody, oke Kak Ari. Soalnya lagunya tadi ini ya, apa namanya, lagunya udah soalnya ya. Jadi ganti lagu, boleh deh. Satu persatu akan kita hadirkan deh untuk sahabat yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM. Baiklah, kita akan ketemu dengan lagu apa nih. Siapa tadi yang request lagu ini ya? Oh iya, yang ada di Sidoarjo, Kakak Emi. Yuk, selamat menikmati aja deh lagunya. Close to you.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi. aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Red Garden. Red Garden. Barat Golden, terima kasih banget yang masih nyatu bersama 103,5 Magelang FM bersama Mita juga nih yang ini sampai jam 1 nanti. Oh ya, sahabat pendengar, ini Mita akan bagikan informasi perkiraan cuaca ya di Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, untuk Magelang ya sahabat ya, diperkirakan hujan ringan dengan suhu di kisaran 22 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 85 hingga 96%. Kemudian kita beralih ke Temanggung ya, gak jauh-jauh. Temanggung juga hujan ringan 21 hingga 24 derajat Celcius suhunya, dan untuk kelembapan 87 hingga 96%. Kemudian kita beralih ke Wonosobo dulu ya sahabat ya. Wonosobo juga diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 21 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian Purworejo hujan ringan juga. Rata-rata di Jawa Tengah diperkirakan hari ini hujan ringan ya. Kebumen, Banjarnegara, ya Purbalingga, juga Banyumas, Cilacap juga, Blora, ya. Diperkirakan hujan ringan, sementara Demak berawan ya, Pak Royanto. Berawan atau hujan ringan tuh Pak? Oke, makasih. Jepara, berawan. Iya. Pemalang berawan juga, Brebes, Tegal, berawan. Oke. Semarang hujan ringan juga, Pekalongan juga hujan ringan ya, Tegal juga hujan ringan. Oke, semoga kita selalu bisa tetap menjaga kesehatan ya, agar tidak jatuh sakit. Oke lah kalau begitu, kita ke lagunya Kak Agus Magelang ya, ini dia dari Scorpions. Moga-moga gak ini ya, gak salah ya. Tetap di Barat Golden. Bu Tuti, terima kasih. Dicari dulu ya lagunya ya.

Filosof besar dari Yunani, Aristoteles, pernah berkata, "Apabila saya bertugas untuk mendirikan sebuah gunung, dan saya berhenti bekerja sebelum tumpukan tanah terakhir saya letakkan di atas puncak gunung itu, maka sebenarnya saya telah gagal dalam tugas saya."

pekerjaan adalah sebuah amanah. Dari amanah akan melahirkan sebuah sikap tanggung jawab. Dan rasa tanggung jawab akan menumbuhkan kehendak kuat untuk melaksanakan tugas dengan benar. Ada demikian banyak alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Lalu mengapa ada orang yang mau mengambil tanggung jawab? Karena dengan mengambil tanggung jawab, berarti dia memilih untuk mencapai sesuatu. Memilih untuk sukses, memilih untuk membuat perbedaan. Kita bisa saja hidup tenang tanpa mengambil tanggung jawab. Tetapi apakah hidup Anda hanya untuk numpang lewat saja? Ambillah kesempatan untuk bertanggung jawab. Buatlah pilihan yang mendukung Anda guna sukses dan berhasil. Nah, insan edukasi, sudah cukup bertanggung jawabkah diri Anda?

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor,
1: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Barat Golden.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Terima kasih banget sahabat pendengar yang masih selalu nyatu di 103,5 Magelang FM. Bututi lagunya, tungguin ya. Oke, terima kasih juga semuanya yang udah WhatsApp di radio 0882-135-135 ataupun yang udah gabung lewat line telepon. Semoga bahagia selalu ya di hari Sabtu ini 13 Juni 2026. Ketemu lagi besok insya Allah, Mita siaran jam 2 siang di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Dan jam 1 nanti teman-teman bisa dengerin ya, untuk sama-sama belajar bahasa Inggris untuk siswa SMP kalau gak salah ya. Oh iya. Dan nanti jam 2 siang bisa ketemu dengan rekan Vita yang akan temani di Godama Goyang Dangdut Magelang. Oke lah kalau begitu, Mbak Kartini 79 ya, terima kasih banget kebersamaannya. Salam buat Mbak Kartini, juga Kak Ari yang ada di Gorontalo. Thank you banget untuk kebersamaannya luar biasa. Kak Afifa, thank you. Oke, lagunya besok tahun 70, 80, 90. Iya, boleh, boleh. Dewa masuklah 90 kan ya. Kak Agus Magelang juga terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok insya Allah ya. Kak Mizan Asngari yang ada di Jakarta juga, thank you. Ada Kak Haikal Muhammad, terima kasih Kak Julian juga ya untuk atensinya. Sehat tidak kurang suatu apapun. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deadline numpuk.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP dan MTs atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana mengajak dan menanggapi ajakan dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: Can you come to the meeting today?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Rina, Ali, dan Miss Anna. Rina mengundang Ali untuk datang ke rapat OSIS. Ali bersedia meminta Rina untuk mengundang guru mereka, yaitu Miss Anna. Miss Anna tidak dapat hadir karena ada agenda rapat lainnya. Listen carefully, simak baik-baik ya.
2: To the Students Council meeting today?
3: Oh, what time is the meeting, Rina?
2: Right after school, around 2 p.m.
3: Okay, where will it be held?
2: In our regular meeting room. The agenda today is to discuss the field trip for the 8th graders.
3: That's a very important discussion. Sure, I can come to the meeting.
2: Great! Thanks, Ali.
3: You're welcome. Anne, could you invite Miss Anna?
2: I will tell her now. See you, Ali.
3: See you there.

0: Come in, please.
1: Miss Anna, may I see you?
0: Certainly. Sit down, Rena. What can I do for you?
1: Miss Anna, would you be able to come to the Students' Council meeting today at 2 p.m.?
0: I'm afraid I can't, Rena. I'm meeting the school board at 1:30. I don't think the meeting will finish by 2 p.m. Have the meeting with the other members of the Students' Council, then report the results to me.
1: Yes, Miss. I will send you the report right after the meeting. Thank you.
0: You're welcome, Rena.
2: Sahabat cerdas, untuk mengajak dalam bahasa Inggris, digunakan
1: Can you?
2: Seperti pada ungkapan
1: Ali, can you come to the Students' Council meeting today?
2: Ali, bisakah kamu datang ke rapat OSIS hari ini? Atau
1: Would you be able to?
2: Seperti pada ungkapan
1: Miss Anna, would you be able to come to the Students' Council meeting today at 2 p.m.?
2: Bu Anna, dapatkah ibu hadir di rapat OSIS hari ini jam 2 siang? Kedua ungkapan tersebut memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, namun memiliki konteks penggunaan yang berbeda. Rena menggunakan kata can kepada Ali, namun menggunakan kata would kepada Bu Anna. Tahukah kamu bedanya?
3: Ali is a classmate while Miss Anna is Rena's teacher. Rena has a student-teacher relationship with Miss Anna, which requires a more formal use of language compared to the more informal nature of Rena's relationship with Ali.
2: Ali adalah teman sekelas, sedangkan Miss Anna adalah guru Rena. Hubungan Rena dan Miss Anna adalah hubungan antara guru dan siswa, sehingga membutuhkan ungkapan yang lebih formal apabila dibandingkan dengan hubungan informal pertemanan antara Rena dan Ali. Sahabat cerdas, untuk menanggapi suatu ajakan, dapat digunakan ungkapan
4: Sure.
2: Seperti dalam ungkapan
4: Sure, I can come to the meeting.
2: Tentu saja, saya akan datang ke rapat tersebut. Yang menunjukkan bahwa Ali bersedia datang. Namun, ungkapan
0: I'm afraid I can't, Rena.
2: Nampaknya saya tidak bisa, Rena. Menunjukkan bahwa Bu Anna tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Ungkapan lainnya yang dapat digunakan untuk menerima suatu undangan atau ajakan adalah
3: Certainly. All right. My pleasure. I'd be glad to.
2: Dan untuk menolak suatu ajakan
3: Sorry, I can't. Thank you, but sorry, I can't.
2: Sahabat cerdas, itulah contoh ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau menanggapinya. Yuk simak kembali ungkapan-ungkapan tersebut dan tirukanlah.
3: Certainly. All right. My pleasure. I'd be glad to. Sorry, I can't. Thank you, but sorry, I can't.
2: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk menanggapi suatu ajakan. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal.
5: English Audio Resources, Task 1.
2: Latihan teks interaksi interpersonalisan yang melibatkan tindakan mengajak dan menanggapinya, yang berjudul
3: Can you come to the meeting today?
2: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan mendengarkan penggalan dialog antara Rina, Ali, dan Miss Anna. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang penggalan dialog antara Rina, Ali, dan Miss Anna. Task 1 memuat 8 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sejak perjuangan Kartini lebih satu abad yang lalu, perempuan Indonesia memiliki kesempatan luas untuk bisa mengembangkan diri baik di sektor domestik dalam rumah tangga maupun di sektor publik dalam berbagai profesi dan pekerjaan. Meski begitu, keterlibatan sosok perempuan di sektor publik tidak hanya bergantung pada kesempatan yang telah ada saja, tetapi latar belakang budaya, sosial, dan pendidikan, baik itu pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal, sangat menentukan. Seperti tokoh kita kali ini, siapakah beliau?
2: Saya Ibu Diah Suminar, istri Wali Kota Yogyakarta atau ketua tim penggerak PKK Kota Yogyakarta. Juga saat ini memimpin beberapa organisasi yang bersifat sosial.
1: Insan Edukasi, itulah tokoh kita kali ini, Ibu Diah Suminar, yang lahir di Cilacap tanggal 13 November tahun 1956. Ibu Diah adalah satu-satunya perempuan dari 7 bersaudara dalam keluarga. Meski begitu, kedua orang tuanya, terutama ibundanya yang juga seorang kepala sekolah, tidak memperlakukan Ibu Diah istimewa dari 6 saudara laki-lakinya.
2: Ibu dan bapak saya sangat mendidik putra-putranya untuk melakukan semua kegiatan atau pekerjaan rumah, terutama yang ada hubungannya dengan tanggung jawab pribadi sebagai anak dan dalam keseharian pekerjaan sehari-hari, laki-laki dan perempuan sama. Jadi ketika dulu belum ada gender, tapi rasanya secara tidak sengaja orang tua saya sudah menerapkan itu. Bahkan seorang anak laki-laki juga harus bisa prepare untuk sarapan pagi maupun membersihkan seluruh rumah. Kita dibuat semacam piket atau membersihkan kamar masing-masing. Dan saya juga harus bisa melakukan hal-hal lain, termasuk ketika sepedanya rusak itu harus membengkelkan sendiri. Sehingga hal ini mungkin mengkonstruksikan saya menjadi seseorang yang merasa bahwa sebuah proses atau belajar atau usaha itu harus dilakukan ketika kita ingin bisa ikut berperan sama dalam suatu kesempatan. Jadi tanpa melalui proses upaya belajar, hanya ingin menuntut bahwa seorang perempuan harus sama, itu saya kira tidak akan tercapai.
1: Insan Edukasi, pemberian tugas dari orang tua yang disertai dengan sanksi merupakan penerapan disiplin yang diterima Ibu Diah dari kedua orang tuanya tercinta. Sosok ayah yang disiplin dan sosok ibu yang ulet tertanam begitu kuat dalam benak Ibu Diah, sehingga Ibu Diah juga bercita-cita ingin menjadi guru seperti ibunya.
2: Saya sangat terobsesi kepada pekerjaan ibu saya waktu itu, juga ketika saya sekolah SD, SMP. Saya heran bahwa seorang guru menjadikan seorang anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, sampai seorang guru bisa mengajarinya, dia sampai bisa membaca dan bisa yang lain. Nah, saya menganggap saat itu wah, guru itu luar biasa sekali. Bagaimana dia menjelaskan sesuatu yang bisa diterima oleh banyak anak, banyak orang dengan persepsi atau kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ini menurut saya luar biasa sekali.
1: Pada saat masuk perguruan tinggi di Yogyakarta, cita-cita Ibu Diah menjadi guru seperti ibundanya tersisih. Ibu Diah ingin mewarisi pekerjaan sampingan yang juga ditekuni ibundanya, yaitu wira usaha. Ibu Diah masuk Fakultas Ekonomi Manajemen, dan di Fakultas Ekonomi itu pula Ibu Diah bertemu dengan Bapak Heri Zudianto. Waktu itu, Pak Heri sempat di teknik selama 2 tahun, lalu pindah ke ekonomi akuntansi. Pada mata kuliah tertentu, Ibu Diah dan Pak Heri sering bertemu dan dari sinilah cinta itu tumbuh. Setelah berpacaran selama 3 tahun, kemudian menikah. Insan edukasi, setelah menikah, Ibu Diah menyalurkan hobinya merancang busana dengan membuat produk jahitan untuk dijual di toko milik Pak Heri. Kemampuan mendesain pakaian diperoleh Ibu Diah dari ibundanya yang buka jahitan. Selain itu, pada saat sekolah, nilai prakarya Ibu Diah selalu bagus. Dan pada SMA, Ibu Diah menjabat ketua OSIS dan pernah dikirim mewakili Karesidenan Banyumas maju ke tingkat provinsi di Semarang dalam acara diskusi pelajar. Nah, insan edukasi, pada tahun 2001, Pak Heri menjadi salah satu calon wali kota. Saat itu, Ibu Diah sempat gamang dan bimbang.
2: Kalau ini permintaan masyarakat, kita jalani, tapi jangan sampai ini menjadi idealisme pribadi.
1: Setelah Bapak Heri Zudianto resmi menjadi wali kota, Ibu Diah pun otomatis menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Yogyakarta. Dalam waktu singkat, Ibu Diah menyesuaikan diri dari seorang wirausaha menjadi ketua tim penggerak PKK. Di bawah kepemimpinan Ibu Diah, PKK Kota Yogyakarta berhasil masuk nominasi tingkat nasional juara 1 untuk program Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih. Penghargaan itu diperoleh dengan kerja keras dan kerjasama yang baik seluruh komponen PKK, terutama kader-kader PKK Kota Yogyakarta yang tersebar di kampung, perumahan, dan lingkungan yang sangat beragam kondisi sosial ekonominya.
2: Mungkin kita berbeda karena di kota, berbeda dengan mungkin di desa atau di kabupaten, tetapi sebetulnya yang perlu dibangun perilakunya terus itu adalah ya orang-orang secara, walaupun secara pendidikan sudah cukup, tapi memang pembangunan perilaku itu tidak boleh berhenti.
1: Insan edukasi, atas pertimbangan pembangunan perilaku itu pula, PKK Kota Yogyakarta membangun sistem kemitraan dengan organisasi perempuan maupun LSM. Program-program dilaksanakan tidak semata menurut apa yang biasa, tetapi yang seharusnya, dengan melakukan inovasi untuk menghindari kejenuhan. Salah satu inovasi itu adalah penanganan PAUD atau pendidikan anak usia dini.

0: Jumat adalah permata hati, buah hati, anugerah ilahi yang nantinya akan menjadi generasi pengganti. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini tersebut?
1: Di Jogja itu hampir di seluruh RW sudah ada PAUD pendidikan anak usia dini. Karena saya menyadari saat itu, sebelum ada PAUD pun, sebetulnya di Posyandu itu ada Bina Keluarga Balita, di mana balita kita itu di usia 0-5 tahun itu betul-betul harus diperhatikan tumbuh kembangnya. Kalau Bina Keluarga Balita itu untuk orang tuanya, sekarang kita harus bina anaknya. Bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan anak-anak itu di lembaga yang namanya PAUD.
0: Insan edukasi, masyarakat sudah sangat menyadari bahwa anak balita usia 0-5 tahun merupakan saat yang baik untuk memaksimalkan kemampuan otaknya. Didukung oleh gizi yang baik dan pemeliharaan kesehatan yang memadai, anak balita akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Lalu, apa yang ditangani di PAUD yang dimotori oleh Ibu Diah tersebut?
1: Jadi bukan IQ tapi mungkin EQ-nya ya, yang di mana di PAUD ini diajarkan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kebersamaan, bagaimana sebuah perbedaan dan seterusnya. Saya melihat PAUD ini bagus sekali dan sebetulnya bagaimana mengarahkan otak anak atau kemampuan tumbuh kembang ini menjadi sesuatu yang maksimal gitu.
0: Ide awal tercetusnya PAUD dilandasi oleh sebuah realita data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah anak balita di Kota Yogyakarta dengan jumlah anak yang menikmati pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak. Dari lebih kurang 22.000 balita, hanya 11% saja yang menikmati pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan di playgroup dan taman kanak-kanak tersebut? Di PAUD itulah mereka ditampung. Bermitra dengan lembaga dan dinas pendidikan, kader PKK dilatih, diberikan ilmu bagaimana mendidik anak sesuai acuan pembelajaran yang ada dan diterjunkan ke masyarakat untuk menangani PAUD tersebut. Insan edukasi, meskipun program PAUD telah dirasakan manfaat dan keberhasilannya, namun Ibu Diah masih memiliki banyak agenda terkait pembangunan perilaku.

0: Belajar dari sebuah data atau statistik adalah salah satu cara Ibu Diah mengurai sebuah persoalan atau kesenjangan.
1: Saya lihat survei BPS ya, 85% perempuan Indonesia masih nonton sinetron. Dia lebih hafal cahaya daripada bagaimana harus memberikan menu baik untuk balitanya begitu. Oleh karenanya saat ini PKK semua bisa melakukan sosialisasi, melakukan program ini ke masyarakat. Ibu-ibu dengan idenya masing-masing, mereka hanya sebagai objek tapi juga harus sebagai subjek. Jadi metode pembelajarannya seperti tadi kan, mereka kita berikan peran buat pokoknya nanti yang punya kerja teman-teman di wilayah kita lepas. Nah begitu. Jadi mungkin dengan seperti itu kan timbul kreativitas, metode-metode yang tidak membosankan saya kira. Ya, buat nyanyi sinetron tadi loh.
0: Insan edukasi, Ibu Diah yakin pembangunan perilaku harus terus dilakukan bukan saja bagi anak-anak balita, tetapi juga orang tuanya, terutama ibunya. Dengan terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga akan memberikan kesempatan bagi perempuan, terlebih yang telah berkeluarga, untuk berperan serta di sektor publik, termasuk dalam kegiatan PKK. Namun kenyataan menunjukkan angka peran serta perempuan di sektor publik, di sektor kebijakan, sangat kecil. Belum sebanding dengan jumlah perempuan yang ada.
1: Kenyataannya, ini perempuan Indonesia ini kan sudah dibuka peluang dan sudah ada potensi walaupun belum sepenuhnya. Jadi saya ingin selalu menjadi seorang motivator untuk bagaimana perempuan itu dimanapun tuh masuk ke ranah kebijakan gitu. Walaupun diri ini keluarga, rumah tangga, terus kemudian dirembuk RT, RW, kelurahan, agar memberi semangat, memberi contoh kepada ya perempuan yang lain. Ketika dia tahu hak-haknya, hak hukumnya, hak pribadinya, itu pasti akan termotivasi untuk belajar, untuk belajar dan menjadikan dia itu menjadi masuk dalam kebijakan.
0: Insan edukasi, untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Ibu Diah agar jumlah kaum perempuan yang masuk di sektor kebijakan semakin banyak, diperlukan waktu yang panjang, tekad yang kuat, dan niat yang sungguh-sungguh dari perempuan itu sendiri. Ibu Diah yakin tidak ada kata terlambat untuk maju. Perempuan harus belajar dan terus belajar untuk masuk ke ranah kebijakan sekalipun hanya dalam keluarga. Ibu rumah tangga punya peran penting dalam melakukan pembangunan perilaku di dalam keluarga.
1: Saya sangat berharap karena waktu terlama adalah dengan orang tua, ya orang tua harus melakukan itu. Jadi saya sangat tercengang ketika orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga sementara anaknya nonton TV. Ini banyak terjadi sekarang. Kalau anaknya belajar saya masih paham, tapi anaknya nonton TV, di banyak rumah tangga terjadi seperti itu. Tidak dari kelas ekonomi rendah maupun menengah maupun atas. Nah ini kesalahan yang besar sekali. Saya kira dibangun oleh kedua-duanya.

Insan Edukasi, meskipun program PKK Kota Yogyakarta tidak hanya terbatas pada pembangunan perilaku yang diwujudkan dengan melaksanakan program pendidikan anak usia dini saja, namun program ini merupakan prioritas. Sebab apa artinya seorang anak cerdas dan pandai apabila ia tidak memiliki perilaku yang baik, sopan santun yang baik, dan tutur kata yang santun. Munculnya ide program PAUD di wilayah Kota Yogyakarta tak bisa lepas dari pola pendidikan yang diterima Ibu Diah dalam keluarga dan juga pendidikan formal

0: ditempuh ibu Diah di sekolah yang menerapkan disiplin dengan baik sebagai pembelajaran perilaku. Perilaku hidup bersih, perilaku belajar, perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari menjadi kenangan yang sangat berharga bagi ibu Diah dan kemudian diterapkan dalam program PAUD di PKK Kota Yogyakarta. Insan edukasi, lalu bagaimana sosok ibu Diah di mata kaum ibu di Kota Yogyakarta?
1: Ya, gitu yang sangat spesifik ya. Dibilang kota ya tidak kota sekali, tetapi dibilang desa sudah tidak bukan desa gitu. Jadi program-program beliau itu menurut saya sangat aplikatif, terutama tentang penghijauan.
2: Beliau ini aktif di kegiatan-kegiatan sosial, pemerhati kehidupan atau masalah anak-anak. Cuma itu ya Mas yang saya tahu.
0: Insan edukasi, itulah Ibu Hajah Diah Suminar, tokoh kita kali ini. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
3: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Goyang Dangdut Magelang.

Sudut Magelang. Sahabat pendengar, selamat siang. Selamat merasakan udara yang lumayan cukup panas begitu ya. Ini panas yang dirasakan di wilayah Magelang dan sekitarnya akhir-akhir ini umumnya memang disebabkan karena minimnya tutupan awan di langit dan dominasi masa udara kering. Makanya sinar matahari tuh terasa lebih totalitas kita rasakan begitu ya, dan langsung mencapai permukaan bumi secara maksimal. Tetap jaga rehidrasi kulit dengan cara menjaga asupan air minum, kemudian juga menggunakan body lotion ya sahabat pendengar. Ini penting banget ternyata ya, selain perlindungan dari dalam, kita juga memberikan kelembaban tersendiri pada kulit kita yang setiap hari kita ajak kemanapun itu. Ya, ini menjadi hal yang tabu bagi kaum Adam. Sebagian besar kaum Adam, pasalnya yang menggunakan produk perawatan itu adalah perempuan saja. Tentu tidak ya, semuanya berhak mendapatkan perawatan kesehatan untuk diri kita sendiri. Oke, menemani sahabat pendengar yang lagi ngadem-ngadem aja nih, sambil leyeh-leyeh, sambil merebahkan segalanya, pikiran, gundah gulana. Vita bakal menemani di Godama, Goyang Dangdut Magelang. Jadi sahabat pendengar bisa bergabung melalui 0882-135-135 atau telepon ya di 366-899, karena Vita punya banyak sekali lagu-lagu yang asoy gay boy. Tadi sudah diawali pecah 1000 dari Elvi Sukaisih. Kalau begitu, lanjut beralih ke Madu Merah ya. Maggie Diaz siap untuk menghibur sahabat pendengar di Godama, Goyang Dangdut Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin nagih.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Minander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: Pak. Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
4: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
6: Goyang Dangdut Magelang.

Magelang. Halo, selamat siang buat sahabat pendengar yang siang hari ini lagi nyantai ya, berteduh di bawah teriknya panas matahari. Jangan lupa ya sahabat pendengar, meski tadi sudah menggunakan body lotion, body cream, dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus mencukupi kebutuhan air minum setiap harinya. Rata-rata nih sahabat pendengar, orang dewasa membutuhkan sekitar 2 hingga 2,7 liter ya, atau setara dengan 8 gelas berukuran 230 sampai 250 ml per harinya. Tapi angka ini tidak mutlak ya, dan bisa disesuaikan secara personal. Ya, kalau sahabat pendengar nih orangnya yang benar-benar stuck gitu ya, maksudnya suka yang pasti-pasti, pakai rumus, dihitungnya dengan kebutuhan cairan minimal dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan 30. Misalnya, jika berat badan Anda adalah 60 kilo, maka kebutuhan cairan minimal Anda adalah 60 dibagi 30, jadi 2 liter per hari. Jadi berat badan sekarang dibagi dengan angka 30 itu merupakan kebutuhan cairan setiap harinya. Ya, menurut Akademi Sains, Teknik, dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat nih sahabat pendengar, wanita tuh rata-rata 2,7 liter per hari ya, sementara pria 3,7 liter per harinya. Ya, tentu Anda harus minum lebih banyak jika sedang dalam kondisi cuaca panas atau berolahraga berat yang membuat banyak keringat tuh keluar gitu ya. Dan penuhi asupan konsumsi makanan-makanan yang mudah untuk terserap tubuh seperti vitamin dari semangka, melon. Enak banget ya bayanginnya, apalagi pas dihidangkan dalam suhu dingin, jauh lebih segar. Lebih segar lagi kalau cuma sama kamu. Iya, kamu doang. Masa sih? Gombal banget ya. Pak Murni, selamat mendengarkan secara live ya di Radio Magelang FM. Request apa Mbak Murni? Ditungguin ya untuk bisa bergabung di 0882 135 135.

0: Tiara Iman. Tiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi ngono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anak menang, butuh nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang.

sampai jam 5 ya, sahabat pendengar. Selamat menunaikan sholat, ibadah sholat asar ya, bagi Anda umat muslim dimanapun berada. Apa kabar nih buat yang sudah bergabung ya di 0882 135 135. Ada Mbak Murni. Terima kasih Mbak Murni sudah bergabung.

Mau kirim salamnya buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, ada Bunda Sadowo juga Bu Eti ya, Pak Herman, Pak Pri, Bu Tuti, Bu Arti juga Mbak Norma, semuanya deh. Lagunya Elvi Sukaisih, bisik-bisik tetangga, aduh panas-panas, bisik-bisik makin panas ya. Kemudian ada juga dari Bu Tuti Haryanti, halo Bu. Waalaikumsalam, Sabtu berkah ya, lancar rezekinya, amin. Lagunya apa nih? Ilalang, salamnya buat Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Sadowo juga, Mama Vega ya, Mbak Murni, kemudian Mbak Nungki, Pak Hewan, Pak Irman, Pak Tarmono, Lembayung, Pak Pri juga semuanya. Ditunggu lagunya. Ini ada Pak Herman, Godal Maasoy Geboy. Lagunya Pecah Seribu sudah muncul tadi Pak Herman. Kirim-kirim salamnya buat Pak Iwan ya, Pak Suprianto juga Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Rimbang, kemudian buat siapa lagi? Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki ya. Pokoknya buat semuanya aja deh sugeng sonten. Pak Royanto juga terima kasih. Waalaikumsalam. Salam buat Pak Iwan, Pak Prianto juga, Pak Pramono, Pak Herman ya, Pak Tarmono, kemudian Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadullah, Bu Endang, semuanya selamat sore saja. Ini Lembayung Sutra, lagunya Santai dari Roma. Oke, santai. Ada bisik-bisik tetangga yang siap untuk dikupingin di Godama, Goyang, Dangdut Magelang.

0: Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
4: Ya udah kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Bank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan

0: 15, Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama, goyang.

Magelang. Sahabat pendengar, hujan tiba di Kota Magelang ya. Ini dari Jalan Pahlawan. Turun hujan dengan intensitas sedang. Pantesan ya, dari tadi rasanya tuh panas banget gitu ya, berasa kayak mau turun hujan. Ya, alhamdulillah turun hujan meskipun sebentar, tapi bisa memberikan hawa yang berbeda begitu ya. Jaga kesehatan selalu sahabat pendengar, meski dengan cuaca ini cuacanya sebenarnya cuaca apa sih? Cuaca kemarau ya. Tapi turun hujan di beberapa jam terakhir. Semalam pun juga di Magelang Selatan, khususnya di wilayah turunan ke bawah begitu ya, sampai ke Artos. Mungkin di sekitarnya juga turun hujan, namun di Kota Magelang sendiri tidak turun hujan. Oke, kita syukuri aja. Yang penting jaga kesehatan kita semua ya. Apa kabar nih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung lewat 0882 135 135. Apa kabar Lembayung? Ini tadi Pak Rohyanto lagunya sudah diputerin ya, Rindu Berat Kamelia Malik. Salam buat Pak Iwan, Pak Prianto, juga Pak Herman. Ada Pak Tarmono juga, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadula, Bu Enda Wahyu, dan semuanya aja. Terima kasih. Dan juga sore Gudama dari siapakah ini? Ibu Encis ya. Mau kirim salam buat Pak Untung Samidi, ada Mama Vega, ada Mbak Murni, juga Mas Buat Mirza ya. Request Rindu Berat. Seberat apa itu Bu Encis? Lembayung Sutra. Lagunya Manut aja. Manut tapi mintanya kematian. Baiklah, cukup ya, horor nih kematian nih. Di malam minggu rada-rada gimana gitu rasanya. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nungki, juga Mbak Tuti Haryanti, kemudian Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, Pak Prianto, juga semuanya aja. Mbak Murni sudah tiba di rumah ya, alhamdulillah. Kalau begitu kehujanan gak Mbak Murni? Nampaknya hujan kini sudah lebih lebat daripada tadi ya. Oke deh, sahabat pendengar dimanapun berada, kita punya banyak lagu spesial buat sahabat pendengar, terutama buat Lembayung Sutra yang tadi sudah request kematian dari Roma. Kita langsung aja ya, simak di 103,5 Magelang FM.

Jatuh Bangun jadi lagu yang terakhir ya, Pamungkas, buat Vita. Berjumpa dengan sahabat pendengar di Godama Goyang Dangdut Magelang. Kalau begitu, saatnya Vita untuk mengajak Anda untuk mendengarkan kembali dongeng anak ya. Bisa mengajak buah hati untuk menyimak dongeng-dongeng seru yang ada di Radio Magelang FM. Kali ini hari Sabtu 13 Juni 2026, dongeng yang akan diperdengarkan berjudul Rowile. Kalau begitu, simak terus di 103,5 Magelang FM, karena di pukul 6 juga ada kelonengan nyamleng bersama rekan Ayu El. Vita pamit, sampai jumpa, selamat malam minggu. Dan stay tune di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Silahkan, silahkan. Ini memang gendang milikmu. Aku menunggumu di sini, Rawael. Ini adalah gendang perang. Apabila gendang ini engkau tabuh, semua tentara yang mendengarkan akan mengikutimu dan siap berperang untukmu.

insan edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Paman Dongeng. Kembali Paman Dongeng akan menemani kalian semua melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini Paman Dongeng akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Manggarai, Flores, berjudul Rowwild.

Dulu kala di tanah Flores, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa. Tidak ada seorang pun yang berani menentang sang raja, karena raja memiliki pengawal dan tentara yang sangat banyak. Para pengawal itu sangat setia kepada raja, karena mereka mendapat upah yang tinggi. Karena kekuasaannya, raja bisa mengambil tanah-tanah di lembah-lembah yang subur untuk ladang pertaniannya. Rakyat biasa hanya boleh mengerjakan ladang di bukit-bukit yang gersang. Dengan demikian, raja menjadi sangat kaya, sedang rakyat menjadi sangat miskin. Maka raja itu tidak dicintai oleh rakyatnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya.

sebuah dusun di negeri itu, hiduplah seorang pemuda sebatang kara yang bernama Rowail. Ayah dan ibu Rowail sudah lama meninggal. Kini, Rowail hidup sendiri di gubuknya yang terbuat dari bambu beratap ilalang. Pekerjaannya sehari-hari berladang di kebun yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kebun itu ada di bukit, sedikit agak jauh dari dusun.

0: Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Roel berangkat ke kebun. Ketika sampai di bawah bukit, ia mendengar suara memanggil namanya.
1: Roel, Roel, tunggu.
0: Roel menoleh ke arah suara itu. Tampak olehnya seorang gadis cantik berambut panjang tersenyum dan menghampirinya. Roel heran, siapakah gadis ini? Lalu ia bertanya, siapakah engkau dan dari mana engkau tahu namaku?
1: Ih, semua orang mengenal engkau, seorang pemuda yang rajin bekerja. Aku datang dari jauh dan tak punya sanak saudara. Aku ingin ikut denganmu, Roel.
0: Roel heran. Mengapa gadis secantik itu mau ikut dengannya? Orang yang miskin dan sebatang kara. Maka ia berkata pada gadis itu,
1: Tidak. Aku tidak dapat menerimamu. Aku hanya orang yang miskin. Coba carilah orang lain yang lebih berada agar engkau tidak hidup menderita.
0: Selesai berkata begitu, Roel cepat-cepat pergi meninggalkan gadis itu. Kemudian Roel bekerja di kebunnya. Sore hari, ia baru pulang ke rumah.

Keesokan harinya, seperti biasa Ruwail berangkat ke kebun pagi-pagi. Di bawah bukit, di tempat yang sama dengan kemarin, gadis cantik itu sudah menunggu. Kemudian gadis itu berkata, "Ruwail, aku bersungguh-sungguh. Aku ingin ikut denganmu. Aku tak akan menyusahkanmu kok. Aku akan membantumu bekerja." Ruwail tidak bisa menolak lagi. Kemudian gadis cantik itu mengikuti Ruwail menuju kebunnya. Di kebun, gadis itu membantu Ruwail bekerja.

Sungguh mengherankan. Dengan bantuan gadis itu, hanya dalam waktu yang tidak lama pekerjaan telah selesai. Padahal, seandainya dikerjakan Rowail sendirian, sampai sore hari pun belum tentu selesai. Demikianlah, si gadis cantik ikut dengan Rowail. Lama-kelamaan, Rowail jatuh cinta kepadanya. Dan kemudian mereka menikah. Berkat bantuan istrinya, tanaman di kebun Rowail tumbuh dengan subur. Mereka hidup bahagia. Tetapi ada yang selalu mengganjal di hati Rowail, yaitu siapa dan dari manakah istrinya yang cantik itu berasal. Setelah dibujuk dan didesak terus-menerus, akhirnya istrinya itu mengaku bahwa sebenarnya ia adalah dewi yang turun ke dunia menjelma sebagai manusia.

0: Pada suatu hari, kerajaan mengadakan pesta yang besar. Pesta seperti itu diadakan setiap tahun sekali. Pesta itu bertempat di sebuah tanah lapang dekat istana. Bermacam-macam hiburan diadakan di situ. Tak ketinggalan, Rowael dan istrinya ikut juga dalam pesta tersebut. Tanpa disengaja, ketika raja hadir di situ, raja melihat istri Rowael. Melihat kecantikannya, timbullah niat raja untuk mengambil istri Rowael sebagai istrinya. Maka ia memerintahkan pengawal untuk menghadapkan istri Rowael itu. Kepada istri Rowael, raja mengutarakan niatnya. Tetapi dengan tegas, istri Rowael menolaknya. "Tidak, Baginda. Hamba tidak dapat menerima permintaan Baginda karena hamba sudah mempunyai seorang suami yang sangat hamba cintai." Mendengar penolakan itu, marahlah sang raja. Selama ia menjadi raja, belum pernah perintahnya tak dituruti. Dengan suara keras, Baginda berkata,
1: "Hai, kamu jangan bodoh. Kamu dapat hidup bergelimangan harta di istanaku. Apa yang dapat diberikan suamimu yang miskin itu?"
0: "Hamba mendapatkan cinta dan kasih yang tulus dari suami hamba. Dan itu yang tidak akan dapat Baginda berikan kepada siapapun." Selesai mengucapkan kata-kata itu, secepat kilat istri Rowael lari pulang. Dengan perasaan marah, raja pun pulang ke istananya.

0: Keesokan harinya, Baginda Raja memanggil menteri ke hadapannya. Kepada menteri, Baginda memerintahkan pengawal untuk membunuh Rowael agar kelak istri Rowael itu dapat diperistrinya. Tetapi cara itu tidak disetujui menterinya. Kata menteri itu,
1: "Ampun Baginda, tetapi membunuh Rowael secara langsung bukanlah cara yang tepat, Baginda. Ah, ampun Baginda. Jikalau istri Rowael itu mengetahui suaminya dibunuh, pastilah ia tidak mau paduka beristri. Ah, ampun, ampun paduka. Lebih baik serahkanlah urusan ini kepada hamba. Hamba akan membunuhnya dengan tidak kentara. Ampun Baginda."

0: juga diutusnya beberapa pengawal menjemput Rowail untuk dihadapkan pada menteri. Setelah sampai di hadapannya, menteri itu berkata,
1: "Rowail, engkau telah membuat kesalahan besar. Tanaman di kebunmu tumbuh subur. Panenanmu berlimpah. Tetapi engkau tidak pernah menyerahkan hasil panenanmu sebagai pajak. Sebagai hukumannya, engkau harus mencabuti seluruh rumput yang tumbuh di padang milik istana. Dalam satu hari, rumput di seluruh padang itu harus habis. Kalau tidak, engkau akan dihukum mati."
0: Menteri itu mempunyai maksud menyiksa Rowail dengan memberinya pekerjaan yang sangat berat, agar Rowail akhirnya mati kelelahan.

0: Meskipun berat, Rowail mengerjakan juga tugas itu. Mengetahui suaminya disiksa seperti itu, istri Rowail datang membantu. Dengan bantuan istri Rowail, dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua rumput yang ada di padang itu telah tercabut bersih. Esoknya, Rowail melaporkan kepada menteri bahwa tugas yang diberikan kepadanya sudah ia laksanakan. Tetapi menteri itu justru menuduhnya telah berbuat kecurangan.
1: Pastilah kamu telah meminta bantuan banyak orang sehingga kamu bisa menyelesaikan dengan cepat. Sebagai hukuman atas kecuranganmu itu, kamu harus mendirikan sebuah rumah yang besar dalam satu malam. Jika kamu tidak mampu, nyawamu sebagai gantinya.
0: Rowail pulang ke rumah. Sedih, karena ia berpikir tak mungkin melaksanakan tugas itu. Sampai di rumah, ia ceritakan semuanya kepada istrinya. Mendengar cerita itu, istri Rowail mendekat, merangkulnya sambil berkata, "Janganlah bersedih, suamiku. Aku akan membantumu." Sambil mengusap-usap punggungnya, istrinya melanjutkan kata-katanya, "Nanti malam, cukuplah

Demikianlah, dengan bantuan istrinya, sebelum fajar tiba, sebuah rumah yang besar telah berdiri. Mengetahui Roael berhasil membangun rumah dalam semalam, kesewenangan menteri makin menjadi. Kini Roael diminta membuat laut berteluk sampai depan istana, lengkap dengan kapalnya. Setelah pulang ke rumah, Roael menceritakan permintaan menteri yang tidak masuk akal itu kepada istrinya.

0: mendengar cerita suaminya itu, menangislah ia.
1: Ruwail, maafkanlah aku. Kini aku tidak bisa membantumu lagi. Aku tidak mempunyai kuasa untuk itu. Tetapi jangan takut, ada seorang yang dapat membantumu, Ruwail. Pergilah ke hutan sampai engkau bertemu dengan seorang nenek yang tengah meminta benang. Turutilah apapun yang diminta nenek itu, Ruwail.

0: Saat itu juga, berangkatlah Rowail menuju hutan yang ditunjukkan istrinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan beberapa pengawal kerajaan. Mereka mengira Rowail sedang sibuk mencari kayu untuk membuat kapal seperti perintah menteri. Rowail berjalan jauh masuk ke hutan, sampai akhirnya berjumpalah ia dengan seorang nenek yang sudah tua. Lalu Rowail menceritakan semua yang dialaminya kepada nenek tua itu, sambil memohon agar nenek itu mau membantu kesulitannya. Kemudian, nenek itu berkata sambil menyerahkan segulung benang kepada Rowail.
1: Nenek tidak punya apa-apa yang bisa nenek berikan kepadamu selain segulung benang ini. Lepaskanlah gulungan itu dan ikutilah kemana ia menggelinding.
0: Setelah mengucapkan terima kasih, Rowail segera melepaskan gulungan benang itu. Gulungan benang itu menggelinding jauh, makin jauh, melewati semak belukar, masuk jurang, keluar jurang, dan Rowail terus mengikuti kemana gulungan itu pergi. Sampai akhirnya, gulungan benang itu berhenti di sebuah rumpun bambu, di mana ada seorang lelaki yang tengah memukul gendang. Setelah memberi hormat, dengan sopan Rowail bertanya, apakah kiranya diperbolehkan meminjam gendang itu? Dengan tersenyum, lelaki itu menjawab, oh, silahkan, silahkan. Ini memang gendang milikmu. Aku menunggumu di sini, Rowail. Ini adalah gendang perang. Apabila gendang ini engkau tabuh, semua tentara yang mendengarkan akan mengikutimu dan siap berperang untukmu. Setelah menerima gendang itu dan mengucapkan terima kasih, Rowail bergegas pulang. Rowail tidak pulang ke rumah, tetapi langsung berjalan menuju istana. Sambil berjalan, dipukul-pukulnya gendang itu. Tentara dan pengawal istana yang mendengar suara itu segera berbaris dan mengikuti langkah Rowail. Semakin dekat ke istana, semakin banyaklah tentara yang bergabung. Bahkan, para pengawal yang ada di dalam istana pun semuanya berhamburan keluar, lalu dengan senjata terhunus membentengi Rowail. Seolah-olah Rowail adalah raja besar yang harus dilindungi. Mendengar keributan itu, raja dengan menterinya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Alangkah terkejut mereka. Di depan istana mereka menyaksikan Rowail dengan bala tentaranya telah mengepung istana dalam keadaan siap menyerang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua bala tentara Rowail adalah para pengawal mereka sendiri. Maka sadarlah raja yang sewenang-wenang itu. Kekuasaannya berakhir karena ia telah dengan sewenang-wenang mempergunakan kekuasaan yang ia miliki untuk kesenangan diri sendiri. Maka raja pun bersujud di bawah kaki Rowail, meminta ampun agar jangan dibunuh.
2: Ampun, Rowail, ampun, jangan kau bunuh aku. Aku menyerah, aku serahkan tahtaku.
0: Lalu Raja itu menyerahkan tahtanya kepada Ruwail.

Sejak saat itu Roael menjadi raja. Ia dan istrinya berkuasa bersama-sama. Istrinya yang cantik kini menjadi permaisuri yang mendampingi Roael berada di dalam istana memimpin negeri. Tanah-tanah subur milik bekas raja lama dibagikan kepada rakyat jelata, sehingga rakyat seluruh negeri menjadi makmur.

Anak-anak, itulah cerita Paman. Orang yang rajin dan jujur seperti Roel akan mendapat berkah yang melimpah. Sedangkan orang yang tamak dan sewenang-wenang dalam mempergunakan kekuasaannya seperti raja tadi akan mendapat hukumannya.

Warisan edukasi, itulah tadi cerita Paman Dongeng kali ini. Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian semua dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Besok kita akan ketemu lagi pada jam yang sama. Jangan lupa belajar yang rajin, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik dan siapa saja. Sampai jumpa!

0: Tiara Iman. Tiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembahnya. Surat Al-Baqarah ayat 72.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 Gansal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun sugeng papanggian kalian kula ayu el ingkang badhe lumarap atur nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten geran kloningan nyambleng lumantar 103,9 Gansal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dalu menika dinten Setu malam Minggu, dinten ingkang kaping 13 Suryo Juni Warso 2016. Kados pundi pawartos panjenengan sami, mugi tansah pinaringan bagas kasarasan berkah melimpah barokah, rezeki turatura sumramba putra wayah. Langkung-langkung saged damel sangu ibadah tindak megah. Ampun kata lumpen anggenipun nyisihaken sedekah, kersanipun anggen ngalampahi gesang tansah pinaringan barokah. Nek gesang pinaringan barokah kiyo penggalih mana tansaya sumringah. Nggih. Tumiki paripurnanipun adicara kirang langkung tabu songo dalu. Kula badhe ngaturaken ronjaning kending-kending jawi ingkang kapirsa katur panjenengan samangke. Mugiyo dados panglipur panggalih panjenengan sami. Kados padatan ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 ingkang karunjuk kinarto sabdo, minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Ampun kata lumpen kados padatan, ungger malam Minggu kula ngaturaken gending-gending jawi. Samangke kasling kula badhe ngaturaken cariyos jagating lelembut mekaten nggih. Sumangga ampun ngantos nglirwakaken samangke kula aturaken cariyos jagating lelembut katur panjenengan sami. Jih para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caketing manah wonten pundi papan gending ingkang badhe kula aturaken nggih menika ayak-ayak dados lepek Mataram mawi rambangan pangkur mandranaran slendro songo ingkang dipun aturaken Nyi Condro Lukito. Katur panjenengan kula ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon sugeng laya-laya sugeng ngempal kalian keluarga tercinta putra wayah katur pasangan mekaten nggih kanthi atur salam budaya lestari budayaku sumangga.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
5: Panjenengan tak sesaket melacengaken

Matur nuwun katur para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caketing manah ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu El wonten giaran kloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semausia. Kados padatan unggal malam minggu kula ngaturaken rencaning gending-gending jawi ingkang kapiyarsa katur panjenengan badhe kaselingan carios mistis jagating lelembut nggih. Jagating lelembut dalu menika kula badhe ngaturaken carios tentang pocong ngoten nggih. Kita wiwiti sesarengan nggih. Babak setunggal menika suasana peteng ing pinggir desa. Malam Jumuah Kliwon suasana ing desa

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Panjenengan tak sesaket melacengan.

0: Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
4: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Para sutrisno kagome apa tringkang tansah caketing manah kateng kinasih wonten pundi papan. Kula kalawau sampun ngaturaken cariyos mistis caketing lelembut ingkang ngaturaken lalampahan pocong mekaten jih. Bapak ingkang kaping kali sampun kula aturaken katur panjenengan sak menika dugi wonten bapak ingkang kaping tiga. Surai sepon menika pituturin sesepuh nggih. Kalau wau dumugi mesti kepanggih pocong nggih. Kula ambali sekedhik cuplikanipun. Pocong mau mandek persis 2 meter ing ngarepe mesti. Sirai sing kaku obah mantuk-mantuk patah-patah. Banjur kapireng swara gaib sing metu tanpa obahing lambe ngebaki jero sirai mesti. Swara pocong. Mesti. Uculono. Uculono taliku. Dadaku sesak. Aku

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Panjenengan tak sesaket melacengaken

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: lewat ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru, ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Krisna kagungan putri ingkang tansah jagate mana saderengipun kula ge badhe pinanggihan kalian sinten menika. Bapak Alda Agus Lia Ida wonten Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali nggih. Kinten terus salam katur semua monitor radio. Selamat mendengarkan sambil beraktivitas. Katur ingkang ngayahi jejibahan mugi sehat selalu dan lancar, amin. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria nggih, matur nuwun. Ugi sugeng dalu katur Pak Bronto. Pak Bronto ugi Mama Vega ingkang dalu menika sampun ngantu-antu carios jagating lelembut nggih. Mas Andika, sampai jam pinten Bayu? Sampai jam 9. Anamu kalo wangsul mangke dumugi jam sedoso rumin. Gih, dalu meniko jagating lelembut. Kalo wau sampun kulaturaken lalampan tali pocong perawan. Sak meniko kulaturaken pesugihan tuyul gih. Kanti lalampahan gete sejudo petengi jagat pesugihan. Bapak setunggal ingkang kula aturaken menika suasana desa ing Kelangan Berkah. Suasana desa wonten Kelangan Berkah. Suwanten angin wengi sumiyut diselingi swara asu memelas ing katohan.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
5: Panjenengan tak sesaket ngelacengakan medan.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wonten ing program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwatikta perangan tigang dasa setunggal. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman.

0: mlebu ning gua ki arep ngrime. Dirayu Lansari kok malah tok jak lunga ki piye Mbak Yutantri eh?
1: Goroh kowe. Ngapusi kowe. Kurang ajar.
2: Kowe padha nyalahke aku.
0: Lah nggih to.
1: Kowe ki arep nyang endi?
2: Kakang Naga Paksi nyalahke aku ora.
1: Ayo mengko perkarane yen wis cetha aku iso nyalahke kowe. Ning kok kowe metu saka gua kuwi karep marep nyang
0: kesane Mbak Yutantri ki piye? Nek kala semono mung ngarep njaluk supaya mlebu gua
1: iki kok tak mulyae sing
2: malu kan. Mengko dhisik, mengko dhisik. Iki rembukan dhisik ora oyak-oyakan dhisik.
0: Oh.
2: Kene tak kandhani dhisik.
0: Bener, bener, bener.
2: Ora ana gunane kowe ngoyak ulan sari wong aku ning kene kok. Mengar ngoyak wae lho.
1: Sing dibutuhke Ki Naga Paksi ki rak Wulansari dudu kowe.
2: Mengko dhisik tak kandhani dhisik aja padha ngoyak Wulansari dhisik. Ngene. Kakang Naga Paksi lan kowe Jayaweksa uga Jarupati.
0: Yo, piye ta Tantri yo.
2: Tak akoni pancen aku nglungakake si Wulansari saka guwa.
1: Kadung. Harus kok ngene iki.
2: Tak rasa-rasake aku welas marang Wulansari. Aku mesak iki.
0: Iya to, Mbak Ita.
2: Wong ora adepi kok Jalupati. Kowe ora adepi Wulansari. Dheweke nangis goleki anake. Luwung mati tak kon mangan ora gelem, tak wanei pangan ora gelem ngombe, luwung mati yen pisah karo anake. Aku iki padha-padha wong atur kok ya ngrasakake mesake.
1: Tantri.
0: Nek Wulansari iki
1: bojone. Kuwi pancen kanggo cara nggonku bakal mancing Nursito.
0: Iya, pancen.
1: Yen Wulansari ning kene dheweke mengko wis rumangsa dipojokake. Dewane mesti bakal menehi dalan supaya Nursito teko ning papan kene. Lah kok malah mbok culke saka sajroning guwa.
2: Nah, Kakang Naga Paksi.
1: Kepiye?
2: Kakang, kowe bener. Ning kowe ora ngrasake aku. Aku dadi wong wadon. Krungu sambate si Wulansari iki aku welas. Jalaran saben-saben Wulansari mung tansah nyebut-nyebut anake. Kelingan anake. Mungko aku ya duwe anak, Kakang. Aku go kelingan anakku, tuwuh rasa welasku. Aku mesakake. Mula sing gedhe pangapuramu wong telu, Wulansari kepeksa tak luari.
0: Walah kuwi kok
1: dadi yen ngono kowe wis ngejati karo omongan.
0: Iya to Kakang. Iya iya.
1: Kowe jare arep malesake sedane guru. Ning kok bareng kahanan kok ngene, kowe saiki malah ngeculke Wulansari.
2: Kakang Naga Paksi.
1: Piye?
2: Jane sing ngejati ora meh aku lho. Kowe uga ngejati janjimu karo aku. Kowe jare kandha karo aku, kowe arep ngetutke anakku Joko Santang. Tekan ngendi wae arep tok-tok kartok ulatke. Ning tekan saiki, endi? Kowe iso kepethuk anakku? Kowe ngulatke anakku ora to?
1: Kowe melehke aku. Joko Santang kuwi aku ndek kepercayaan yen isih slamet. Lan perkara Joko Santang, kuwi mengko yen serampung aku klakon mati Nursito.
2: Wong kuwi ning
1: gendeng Nursito wis mati, mengko anakmu tak ripe tak jahe bali meneh.
2: Kowe meng pangenanganmu isih slamet. Ning upama tak mati kuwi ora ngerti to? Wong kowe ora bebarengan karo anakku. Mengko janjimu mbiyen, kowe kepengin ngetutke anakku, ngulatke anakku, ngawat-awati anakku. Ning tekan saiki ndi? Janjimu ora netes kok.
1: Lah wong panjang aku durung klakon kok. Yen panjang aku wis klakon mati Nursito, aku ora bakal ninggal kita tanggung jawab. Mesti tak pikirke anakmu kuwi Tantri.
2: Wow. Nah, anakku wis mati?
1: Menggawe.
2: Apa kowe ngerti?
1: Weh.
2: Ngopo kowe?
1: Walah yo malah do patuton golek ibun dhewe dhewe.
2: Lah iki pancen kudu golek
0: ibun dhewe dhewe.
2: Ora iso.
0: Tantri lho.
2: Ora iso.
0: Ora iso piye to Mbak Yu eh?
2: Ora. Wulansari pancen tak luari.
1: Ora ngene wae. Bener, kowe yo bener, Tantri. Kowe yo bener. Ning Naga Paksi ya bener. Saiki ngene wae. Wulansari karepe piye? Eh, penjaluke si Wulansari kuwi piye?
0: Yo karepe iki pengen bali.
2: Ya penjaluke Wulansari yo kepengin luar to.
1: Kowe kepengin luar terus kepengin bali ning Kasenopaten.
2: Ya,
1: tak terne wae.
0: Wah, malah werna-werna
1: kok
0: jaya weksa iki.
1: Kuwi meng mikir awakmu dhewe. Loh, wong cetha Wulansari upama bali ning Kasenopaten. Kuwi dheweke butuh ketemu Nursito.
3: Ya wis ketemu ya wis ben kowe men ketemu tak terne. Wale ku ngeterke ora tekan ngomahe ra ya ora apa-apa to.
1: Ning dudu kuwi sing karepake. Iki sing cetha perkara sing salah kuwi Tantri.
2: Terus
1: Tantri arep ngerusak kekarepanku. Pandang aku arep digagalke dening Tantri.
2: Terus karo
1: Tantri kudu nebus kalmutan. Saiki aku njaluk Wulansari kudu mbok balekne ning aku.
2: Ora bisa, Kakang. Aku welas karo Wulansari. Ora bakal aku mbelekke Wulansari.
1: Ya ora mbelekke Wulansari. Aku tegel karo
2: Gusti.
1: Aku ajeng. Weh, lah jelas ya. Yo.
0: wae aku kudu wani karo kowe Mbak Yu Tantri. Sebab kowe wis nyabarke gegayuane aku sak kanca.
2: Ora dawa umurmu.
1: Sing tak pitoyo ning papat.
2: Nyaman wis tumekane pancen apa?
1: Wis, yo. Wis, mesti tak rabu
2: kuwi. Ayo kembali.
1: Ayo. Iya, wis tegel kuwi wong wadon.
0: Tegel karo rewangku.
1: Saisan kuwi.
2: Wis dadi antep ora
1: kan?
2: Aku pancen kudu nulungi Wulansari. Kuwi wis dadi sumpahku Kakang Nagapaksi.
1: Taman Golok. Woi. Popong di gelandang lo ayu
0: piye kowe durung
1: ngerti kok bujung opo eh
0: sing perkara bujung mulai gampang nanging mesake Jalupati di kiri takune kepiye Jalupati mung
1: oh Jalupati
0: ketemu
1: yo
0: le opo ra
1: dilek aku

0: Dan Global, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi dados sopan libur, sugeng pepisahan.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di UD.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengar

Kita mulai ibadah saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara para pendengar Radio Magelang FM. Amin.

Mari kita memuji nama Tuhan. Dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya sumber rahmat.

Marilah kita mendengarkan hukum kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 10 ayat 27 dan 28 yang demikian. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara yang terkasih, firman ini mengingatkan kita semua bahwa kasih kepada Allah dan sesama adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Namun dalam kenyataannya, kita seringkali belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, kita belum mengasihi sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, marilah, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa, kelemahan kita, dan kegagalan kita dalam melakukan hukum kasih-Nya. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang makasih, dengan kerendahan hati kami mengakui kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami belum bisa melakukan hukum yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ampunilah kami sehingga kami dimampukan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon pengampunan. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku.

Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang dengan tulus mengakui dosanya dan percaya kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, menerima pengampunan. Karena itu, dengan berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dari kitab Efesus 1 ayat 7 dan 8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari, berita anugerah ini kita responi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan.

silakan duduk kembali. Saudara, mari bersama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan mengerti dan pada akhirnya kita dapat menerapkannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami semua agar kami dapat mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami dan menuntun kami untuk hidup dalam kasih serta menjadi pewarta belas kasih-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini kita baca dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai Injil Matius 10 ayat 8. Injil Matius 9 ayat 35 sampai Injil Matius 10 ayat 8 yang demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara, para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Firman Tuhan saat ini dengan tema perenungan Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih. Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih. Saudara, kita hidup di zaman yang penuh kemajuan. Teknologi berkembang pesat. Komunikasi semakin mudah. Dan informasi dapat kita peroleh bukan hanya hitungan menit, bahkan bisa saja hitungan detik kita bisa mendapatkan informasi. Namun, di balik semua kemajuan itu, ternyata masih banyak orang yang hidup dalam kesepian, ketakutan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kehilangan harapan. Banyak orang tersenyum di luar, tetapi menyimpan luka di dalam hatinya. Banyak orang tampak kuat, tetapi sebenarnya sedang kelelahan menjalani hidup. Dalam bacaan kita, ketika Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, Ia melihat keadaan yang serupa. Yesus melihat orang banyak membutuhkan pertolongan. Namun yang menarik, Yesus tidak memandang mereka sebagai beban, melainkan sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Allah. Karena itu, dengan tema Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih, mengajak kita semua memahami bahwa setiap pelayanan Kristen dipanggil untuk menghadirkan hati Kristus bagi dunia ini. Di ayat yang ke-36 tertulis, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kata melihat dalam ayat ini bukan sekedar melihat dengan mata jasmani, tetapi melihat dengan hati. Banyak orang melihat kemiskinan lalu berlalu begitu saja. Banyak orang melihat penderitaan lalu menganggap, itu bukan urusan saya. Tetapi

melihat lebih dalam. Dia melihat kebutuhan yang tidak terlihat oleh orang lain. Belas kasih selalu dimulai dari kesediaan untuk melihat. Saudara, lembaga Kristen seringkali sibuk dengan berbagai program, rapat, kegiatan. Semua itu penting. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk melihat manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Sekolah-sekolah Kristen harus melihat siswa bukan sekedar peserta didik, tetapi pribadi yang sedang dibentuk Tuhan. Gereja harus melihat jemaat bukan sekedar jumlah kehadiran, tetapi jiwa-jiwa yang perlu digembalakan. Pelayanan sosial harus melihat penerima bantuan bukan sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai sesama yang memiliki martabat di hadapan Allah. Belas kasih lahir ketika kita melihat orang lain sebagaimana Kristus melihat mereka. Setelah melihat kebutuhan orang banyak, Yesus tidak berhenti pada rasa iba. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan yang sakit dan memulihkan yang terluka. Belas kasih sejati selalu menghasilkan tindakan. Ada petuah yang mengatakan, kasih yang hanya tinggal di hati tidak akan mengubah dunia. Karena itu, lembaga Kristen tidak boleh hanya berbicara tentang kasih. Kasih harus diwujudkan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang kasih. Dunia membutuhkan orang-orang yang bersedia menunjukkan kasih itu secara nyata. Di ayat ke-37 tertulis, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Perkataan ini masih sangat relevan sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan pelayanan sangat besar. Orang yang membutuhkan penghiburan sangat banyak. Anak-anak yang membutuhkan pendidikan masih banyak juga. Orang sakit yang membutuhkan perhatian masih banyak. Namun seringkali yang kurang adalah orang-orang yang bersedia melayani. Karena itu, Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka. Kita lihat, kita perhatikan siapa yang diutus Yesus. Yesus tidak mengutus malaikat. Yesus mengutus manusia biasa. Artinya apa? Mereka yang diutus Yesus bukan orang sempurna. Mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan. Namun mereka mau dipakai Tuhan. Demikian juga hari ini, lembaga Kristen bukanlah tentang gedung. Lembaga Kristen bukanlah tentang organisasi. Lembaga Kristen adalah orang-orang yang bersedia menjadi alat Tuhan. Tuhan bisa memakai guru, memakai pendeta, penatua, diaken, tenaga kesehatan, aktivis gereja, pengurus yayasan, dan setiap orang percaya untuk menjadi saksi kasih-Nya. Dan dalam Matius 10 ayat 8, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita melayani bukan untuk mencari pujian, Bapak-Ibu Saudara yang terkasih. Kita melayani bukan untuk mendapatkan keuntungan.
kita melayani karena terlebih dahulu telah menerima kasih Tuhan. Kita diampuni, maka kita mengampuni. Kita dikasihi, maka kita mengasihi. Kita ditolong, maka kita menolong. Belas kasih yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya adalah kasih Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Lembaga Kristen yang sejati bukanlah lembaga yang paling besar atau paling kaya, melainkan lembaga yang menjadi saluran kasih Allah bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya terkerak oleh belas kasihan. Hari ini Tuhan juga melihat dunia yang sama, dunia yang terluka, keluarga yang sedang bergumul, anak-anak yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang kehilangan harapan. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan peduli. Tentu Tuhan sangat peduli. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi alat belas kasihnya? Kiranya gereja, sekolah-sekolah Kristen, yayasan, rumah sakit, atau seluruh lembaga Kristen menjadi tempat di mana kasih Kristus dapat dirasakan oleh banyak orang. Biarlah melalui pelayanan kita, orang yang lemah dikuatkan, yang terluka dipulihkan, yang putus asa memperoleh harapan, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena pada akhirnya tugas lembaga Kristen bukan hanya mengelola pelayanan, melainkan mewartakan belas kasih Allah kepada dunia. Amin. Saat teduh untuk kita semua.

Bapak Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Bapak-Ibu Saudara, para pendengar di Magelang FM, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan syafaat kita, syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai, menolong, mencukupkan kebutuhan kami dari hari ke hari. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi seluruh pendengar di Magelang FM, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa menguatkan mereka. Bagi yang sedang bergumul, berikan penghiburan. Bagi yang sakit, karuniakan kesembuhan sesuai kehendak-Mu. Bagi yang lemah dan putus asa, berikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Kami juga berdoa Tuhan bagi pimpinan, staf, dan seluruh karyawan Radio Magelang FM. Berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Berikan kesehatan, hikmat, semangat pelayanan, dan sukacita sehingga melalui radio ini semakin banyak orang yang diberkati dan mendengar kabar baik tentang kasih-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pekerjaan, usaha, dan mata pencarian umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Bukalah jalan-jalan yang baik, jalan berkat dari Tuhan, kaya Tuhan membukakan. Berikan kecukupan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap tanggung jawab bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan perekonomian. Kiranya Tuhan membuka jalan pertolongan dan dan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa bagi generasi muda, gereja dan bangsa kami. Sertai anak-anak-Mu, para remaja, pemuda, dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, dan pendidikan mereka. Jauhkan mereka dari pengaruh yang merusak. Dan tuntun mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mencintai kebenaran, serta mampu menjadi berkat bagi sesama. Berikan hikmat kepada para pendidik dan orang tua dalam membimbing mereka. Tuhan, kami juga mengingat para lansia. Terima kasih atas pengalaman hidup dan kesaksian iman yang telah mereka wariskan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan hati, dan sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kasih dan perhatian dari keluarga, gereja, dan lingkungan sekitarnya.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja, bagi gereja-gerejamu dimanapun berada. Teguhkan para pelayanmu, bahkan seluruh jemaat, agar tetap setia dalam memberitakan kabar sukacita dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Satukan gerejamu dalam semangat pelayanan, kasih dan damai sejahtera. Kami juga membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, pemerintah dari pusat hingga daerah. Berikan hikmat, kejujuran, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya bangsa Indonesia senantiasa hidup dalam persatuan, kerukunan, keamanan, dan kesejahteraan. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan. Ajarkanlah kami untuk tetap hidup dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Sebab hanya kepada-Mulah kami bersandar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur atas kasih dan anugerah yang telah kita terima dari Tuhan, marilah kita mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan diiringi kidung jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan.

Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari persembahan ini kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dari tangan-Mulah kami menerima kehidupan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan, dan segala kecukupan yang kami nikmati hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kuduskanlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Pakailah persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan gereja, kesaksian, dan kasih Kristus, serta menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan dan penguatan. Ajarlah kami untuk tidak hanya memberi dari kelimpahan kami, tetapi juga mempersembahkan hati, waktu, bakat, dan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kami mohon penyertaan-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadi berkat bagi kami. Terlebih Tuhan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan sepanjang hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami serahkan doa ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara para pendengar Radio Magelang FM, mari kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan.

Para pendengar Demaklang FM yang terkasih, ibadah telah usai, tetapi pelayanan kita harus terus berlanjut. Pergilah ke dalam dunia sebagai saksi Kristus, mewartakan belas kasih Allah melalui perkataan, tindakan, dan kehidupan sehari-hari. Jadilah berkat bagi sesama dan pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.